Chumal mangren fente kama pemangren. Timapu winyo try tua leumu. Feiti chiwal mapu kumerei feita kumerei alu. Komunyo mangren toi. Komunyo mangren toi.